0: Iya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi.
1: Genjreng, ey.
0: Gejug, suara kereta api.
1: Tapi waktu dia denger beda ya, Mbak, suaranya, Pak.
0: Kereta malam. Kita sih sebenarnya kalau kereta malam biasa kalau di itu ya wisata ya.
1: Nah,
0: kereta
1: iya, malam. Itu dia. Sambil terang-terangan emang gelap-gelapan.
0: Oh, terang rembulan aja dah, nah, rembulan malam. Sudah.

0: Siapa Bang Dito?
1: Oh, langsung Teh Mel, kenapa Teh Mel?
0: Ayo Teh Mel. Gimana sih?
1: Mau
0: udah
1: diangkat.
0: Hurung? Udah hurung? Teh Mel udah hurung? Ayo sok mangga Wil Teh Mel.
1: Oh, langsung ya, disarat lagi. Ya, boleh Teh Mel langsung.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wantun Fortuna FM Bingkreng.
1: Teh Mel, gimana kabarnya?
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, syukur. Gimana, udah hurung belum?
2: Udah, ini kan udah bisa.
0: Oh, syukurlah ya. Dikira teh yang nomor 3 teh ya.
2: Itu mano nomor ponakan. Oh. Tapi kan dia enggak di sini nantinya.
0: Oh, iya.
2: Lagi liburan aja.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Ngomong-ngomong, udah disiapin pantunnya belum?
2: Udah.
0: Kita otw-kan yuk.
2: Ayo.
0: Jingle ya.

0: ya.
1: Apa dong? Apa dong?
2: Ayo katanya udah siap.
0: Dong. Ah, yang biasa aja lah.
1: Yang apa mana tuh?
0: Yang ikan tuna aja.
1: Boleh.
2: Berangkat.
0: Ikan tuna bawa kaleng.
1: Cukrek.
0: Fortuna emang genjreng.
1: Oh, cukrek pos.
0: Ikan tuna.
1: Makan apa?
0: Makan apa? Ikan hiu makan tuna. Kayaknya Fortuna.
1: Kebayang ya.
0: Gini deh, ke pasar naik Vespa.
1: Hiunya makin bergizi aja kayaknya.
2: Makan tuna.
0: Kritik juga skuteng. Apa kabar Teispa yang cantik? Juga Adito yang ganteng.
1: Kemalabar memakai batik. Kabar kita selalu baik.
0: Alhamdulillah. Itu yang selalu diharapkan.
1: Iya, alhamdulillah semua baik ya. Teh Mel mau lagu apa tuh?
0: Lagunya
1: perdana nih.
0: Lagunya apa ya?
1: Indah sekali awan sore hari ini.
2: Betul. Langit biru.
1: Tapi pas lihat dompet, oh my god.
2: Untuk pertolongan pertama ya.
0: Iya.
1: Itu tah, kulit tekan.
0: Kenapa?
1: Temel apa lagunya?
0: Asmara Kita.
1: Oh, Asmara kita. Boleh. Buat siapa
0: asmara? Buat mamaku, mama rindu di antos naiknya.
1: Mama di antos.
0: Tetehku, Te Olivia sama Lilisnya. Di genjreng.
1: Asak banget tuh. Angga di luar.
0: Buat mami Minok di genjreng.
1: Genjreng.
0: Sama Marwan sama Ibu Liliana. Ibu lebat ibu-ibu Sapuro. Yang cantik-cantik yang baik-baik ya.
1: Iya.
0: Buat Pak Maman Apero, buat Mama Indah, Mama Nura, Mama Syah, Mama Bungsu, Mama Rita, Teh Asti, Teh Citra, sama Kang Pajrinya, Teh Ranti, Mbak Yuni, Teh Yati Bali, Teh Atibar, Teh Aren, semoga lekas sembuh ya Teh Aren.
2: Amin.
0: Semangat, jangan banyak pikiran.
1: Iya, pikiran mah pikiran we.
0: Silangkan saja.
1: Pak Eta.
0: Buat Anjas.
1: Anjas.
0: Jangan tidur aja Anjas.
1: Eta mah numpang bobok ya.
0: Aduh,
1: numpang Anjas.
0: Jadi cari-cari ya tante.
1: Padahal mah tinggalkeun. Kita gue dan asorangan
2: cenah.
0: Hanya kal dah dibangunin padahal mah
1: antepkeun padahal mah.
0: Pas dia bangun teh udah sepi
1: culang,
0: gitu.
1: Culang-culang gitu. Penontonnya anyar geningan.
0: Aduh meli enak ketawa sama Mama Rindu dah. Kemarin teh duduk di tengah ya, samping kanan Bang Le, samping kiri Bang Anjas, yang di tengah Mel sama Marit.
1: Eta bobonya.
0: Bete bobo geningan.
1: Aya nu hiji deui nuju naon? Nuju ngemil.
0: Saha
1: nu sampingna deui ngemil.
0: Nu sampingna ngemil. Tapi ngakeun. Selalu.
2: Aduh.
1: Kenwe antep kan.
0: Kenwe mumpungnya. Buat Kang Dang Mus, Kang Dang, Kang Mus Mulyadi, Manini sama mami papinya. Buat Kang Egi sama ayang bebnya. Waong sama istri tercintanya. Ibu Atika sama Neng Heranya, Kang Basar, Kang Oo, Kang Amar Servis, Kang Deden Bantes, Kang AM, Kang Dede, Kang Senja, Kang Adut, Api Udin, sama Abang Anom.
2: Okay.
0: Siapa lagi ya? Kang Budi sama Teh Delanya ya. Buat Abah Darsa ya.
1: Iya, Abah Darsa.
0: Sama Wajangki. Iya, suka naik dia Teh Lisna tuh. Sama Eha.
2: Okay.
0: Pak Ben. Atau semerenya.
2: Aduh,
0: Spesial sama akang mau adik kowe nu cakep nu ganteng sareng teh ispanu beli.
1: Atur nuhun.
0: Sing sarehat, panjang umurnya, banyak rezekinya.
2: Amin amin.
0: Biar kita bisa selalu silaturahmi ya.
2: Amin.
1: Amin.
0: Ya, terima kasih Mbak Ispa juga. Adito, assalamualaikum
2: Genjregel. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Aye nama gerat tatan-tatan urang wudu nya. Tos waktos na asar mangga tuh bang
2: berangkat.
3: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Hai,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: The power gang push.
6: Ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow.
8: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
8: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
7: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi.
9: Sip the mood, feels good.
8: Choco drink,
9: my mood booster,
8: menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
10: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel. Hai semua.
12: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks Ariel.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyal mie-nya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
12: Oi.
13: Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: 90,7 444 Tune FFM.

0: 90.7 Fatun FFM.
1: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
0: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 FFM.

0: Aduh, ini lagu paling sedih. Soalnya tengarti naon hartena.
1: Bener.
0: Okay. Kita undang yang mau gabung di Goyang Pantun sore hari ini. Mangga dipersilakan. Pintu teater 2 telah dibuka.
1: Ada serasa lihat bioskop ya.
0: Halo, udah? Belum. Udah ada. Nih, udah ada.
1: Halo. Lupa dicolokin, Pak.
0: Aduh, kamu ya ternyata lupa nyolok. Untung enggak kesetrum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Nyeta hilap dicolokin cenah. Eta teh mama.
2: Aduh.
0: Mama, kumaha Ekon? Cerah hari ini Ekon sama?
2: Bigenjreng. Cerah banget.
0: Mah. Banget ya mah ya.
2: Iya, cerahnya banget tapi
0: awannya. Ma,
1: cerah-cerah terasa dingin ya.
0: Oke. Okay. Hari ini mama pantun sudah disiapkan. Naon eta mah? Amak-amakan
2: ya, itu apa?
0: Tetangga.
2: Bikin kandang si gemoy.
0: Oh. Kandang gemoy nu anyar. Mah? Oh, celep deui geuningan.
1: Celep deui geuning kabalna.
0: Kunaon eta teh? Nya.
2: Halo.
0: Halo. Kirang ieu lemna cigana teh nya.
2: Mau ya, karena awon eta teh. Tapi enggak, tadi mah bagus ya.
0: Nya nya, iya kudu dilem ieu teh.
2: Sudah dilem biru,
0: karena enak. Mama sudah disiapkan pantun, kita otw-kan yuk.
2: Insyaallah yuk berangkat.
1: Iya.
2: Radio Pantun Cerita di Sukabumi.
0: Mama rindu pantunnya yo go go.
2: Bala-bala tumis bihun.
1: Cukup.
2: Beli lemon di Ramayana. Daripada kita lamun. Mending guyon di Fortuna.
0: Cukup cukup cukup cukup pos.
2: Satu lagi. Kemana nyaitkan kincir karena balok nu dipaku. Kemana ngaitkan pikir karena sholat nolimu waktu.
0: Nah, geningan ini jarang terjadi mah.
2: Ya tanya.
0: Pantun
2: lagunya
0: udah. Lagunya oh yang itu
2: ya.
0: Kamu istimewa. Betul. Melly buat siapa?
2: Buat Teh Mel ya. Makasih sapaannya buat Bu Ipung, buat Teh Olive. Buat Ajus yang mundutan ya.
0: Aduh, pada untung juga
2: Bang Renma lagi nyusuin jadi
0: benar. Biasanya nusuk nyusuan emang ngemil wae.
2: Gitu sok Bang Ren tak kupingkeun. Ngarah seurus dikusu cek narin oge gening Bang Ren teh kada ngemil. Sebalebat.
0: Teras deui saha.
2: Oh iya Teh Aren ya.
0: Teh Aren. Teh Olive ya, Teh Olive.
2: Buat Tika bareng Hera. Bareng Neng Hera ya.
0: Neng Hera.
2: Iya, pokoknya buat semua aja ya. Tempat terkecuali buka kopi ke Teh Mel ya. Ya selalu sama sore Teh Olive ya terus naiknya.
1: Siap.
2: Pokoknya tanpa terkecuali ya. Maaf tidak di absen satu-satu. Hanya sebagian enggak.
0: Siap.
2: Ya pokoknya mah buah kupak saboboko, buah randu, buah kadu. Neng Ispa juga Adito mama rindu pengen lagu.
0: Aduh.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum. Antos
0: lagu na waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Saminuhun. Mama rindu.
1: Nyobi di belakangnya ada Kang Abi. Ada
0: siapa ih di tomo mandi resep nyobi nyobi.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Yang pantun Fortuna FM digering euy.
0: Digering.
3: Mundul Bang Toyib.
1: Oh, Bang Toib ya lupa.
3: Ya, sekarang ya, Bang Toib.
0: Di Cikundul jadi Bang Toib tileuleup eta.
3: Jadi
0: cai panas.

0: Tidak nama.
1: Jadi teui.
0: Ya udah pulang-pulang.
1: Gusti.
0: Gusti no Agung.
1: Sudah disiapkan pantunnya tuh, Kang?
0: Siap, oke.
1: Okay. Oke, okay, langsung saja jinggalkan Bang Toib. Abang Toib.
2: Berangkat.

0: Jering.
1: Pantunnya.
2: Pantunnya. Ikan tuna makan kutu. Ekor tuna nomor satu. Satu lagi. Beli kelapa, beli duren. Teh impa pengen duda keren.
1: Aku tidak perlu duren. Rumahku sudah di duren sawit. Duda keren sarang duit.
2: Pengen lagunya.
1: Apa tuh?
2: Sonia.
1: Boleh. Buat siapa ya, kirim salamnya?
2: Kirim salamnya ya. Buat Kang Endang Purbay. Buat Kak Ben.
3: Siap.
2: Kang Egay. Teh Olip. Teh Anibar. Kang Manapero. Kang Cipijul. Bu Yan Yan. Mamah Peggy. Terus buat Mamah Jesse. Buat Teh Lisna. Terus buat siapa lagi, lupa.
1: Terus-terus
2: kasihannya buat Teh Ispa sama Bang
1: Turnuhun. Terima kasih
2: ucapannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke.
1: Halo.
3: Di belakangnya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Di Genjreng Kang Egi.
4: Masih sehat tadi tuh sarang baispa.
1: Alhamdulillah tuh sehatnya teh bisa baceo siga kil atuna. Basa-basinya. Atuh laguna samemeh eta urang. Urang pantun heula, urang jingle heula siapkeun. Siap tuh.
4: Alhamdulillah siap.
1: Siap. Yo. Siga tuh ieu, siap na oge.
3: Ah juga mu.
4: Hidung.
3: Kitunya.
1: Cek daya mah yang ditaros sehat Kang Egi. Jauh-jauhnya gamang ya ini pilot. Atuh urang jinggalkan. Jinggalkan we. Katinggalin ke sontana, heeh, pilek teuna.
4: Sontana. Radio Pakejrengna di Sukabumi Fortuna FM Kejreng.
1: Kejreng.
4: Pantun lagi. Pantun naik nu seutik we.
1: Nya teu nanaon.
4: Buah salat, buah kangkung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bekas narek pamit.
1: Daun salam di atas batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Asik,
1: jawab langsung. Atos pantuna eta we, laguna naon atuh? Laguna nu samenit we nya.
4: Laguna?
1: Heeh. Nu samenit. Mun teu 2 menit cendol dawet. Nu mana laguna? Laguna hoyong nu loba, ai pantun saalit.
4: Cendol dawet mah anu bahe naon kadawat meureun
1: eta mah. Aloh, lain kitu. Bener ima pemikiran nanti kudu disapu.
3: Betul. Sepelan salit tuh.
1: Iya cigana jarang mandi tebe bersihnya. Tuh pan bener ima. Naon atuh laguna?
4: Oh laguna itu Keranda Cinta.
1: Oh Keranda Cinta.
4: Nyatunya.
1: Keranda Cinta. Boleh. Buat siapa
4: ya salamnya? Mama Ranti. Anibar. Terus Mama Rindo, Mama Rita, Ma Isteh, Meliandri, Teh Jule, Mama Apero Yuni Seblak. Mama Teh Norma, Teh Dewi Sulastri. Teh Lisna. Babet, Kang Dege, Kang Deden Batas, Kang Kela Nur Gacor, Kang Pajal Barja, Kang Reja.
1: Mama
4: Kang Abi Cikundul,
1: Pak Rimbon,
4: terus di Bang Len, Panini, terus di Teh Aren, Teh Asti, Kang Surya, Kang Padri, Teh Citra, di Talar, kita tiba Ispa di Talar.
1: Saya tuh ngan saali ti mah.
4: Buat semuanya saja.
1: Tah eta.
4: Spesial nama Kang Masih Cinta we.
1: Aduh.
3: Oke.
1: Pantesan. Jadi apa
4: Kang Masih Cinta sama Aid.
1: Cinta ya nuju teh damang ge cinta
4: empu. Ya, semoga sehat selalu.
3: Amin amin amin.
4: Kumaha?
1: Henteu. Sengalangkung tuh. Cus we ka ditu leot.
4: ucapannya.
1: Apa tuh?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke mbak, udah 3 penelpon.
1: 3 penelpon.
3: Betul.
1: 3 lagu sudah akan kita hidangkan.
3: Sudah akan kita genjreng.
1: Iya. Boleh, boleh, boleh. Nanti yang telepon sabar-sabar dulu. Betul. Pasti kita akan buka lagi line teleponnya setelah bererot berikut ini. Bererot bahasanya. Brerot.

0: Yes, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi.
1: Genjreng
0: interval yang kedua ya, 14 Betul. Menit sudah berlalu. Dan kita akan buka lagi yuk.
1: Oke,
0: lain telepon. Sini.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna FM Genjreng.
0: Di Genjreng. Udah siap belum?
2: Iya, siap. Berangkat. Yeah.

0: lemes sekali sore ini.
1: Ete. Lagi kurang enak body.
0: Kurang enak body.
1: Mudah-mudahan tuh yang lagi siaran pada sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Amin.
1: Pantunnya. Naik Vespa ke deposito sama Rere. Igo Atun ke Ramayana. Vespa sama Adito. Selamat sore lagi goyang pantun di Fortuna.
0: Sore.
2: Sore juga.
1: Lagunya pengen ini aja.
0: Yang mana?
1: Apa teh? Ingin memeluk dirimu dari Duo Agung ya, ada enggak?
0: Duo Agung, Agung kembar. Duo Agung.
1: Iya, iya.
2: Ingin memeluk dirimu dari Deni Dora, sarannya juga Dorman.
1: Jangan pengen ingin, ah. Ingin memeluk dirimu. Ada Duo Agung.
2: Iya, ingin memeluk dirimu.
1: Iya.
2: Adanya dari Deni Dorman.
0: Lagu Mpop itu mah ingin memeluk di versi dangdut maksudnya.
1: Iya.
0: Kayaknya belum ada versi dangdutnya ya.
1: Ini ada aja tuh, andai aku bertemu Teis Pak.
0: Gampang, tinggal kadie langsung meluncur.
1: Benar. Doain atuh sehat selalu.
0: Amin.
1: Ini mah selalu sakit nih kan, nggak tahu kenapa. Ada ya itu ada campurannya ya.
0: Tapi yang bersangkutannya rajin teh doana ya.
1: Ayo, alhamdulillah.
2: Andai.
1: Itu tanya dari kapurannya teh.
0: Hah, koper.
1: Dari kapur.
0: Andai.
1: Iya, andai aku bertemu tuan.
0: Ntar kita cari dulu ya. Buat siapa kirim salamnya?
1: Buat yang udah pada naik ya. Tadi saya ada Teh Meliandri. Selamat sore, Teh kasih sapaannya. Buat Mama Rindu juga, selamat sore. Kang Egay. Satu lagi teh siapa tadi tehnya? Oh, buat Kang itu, Kang Bang Toyib yang punya Cikundu, Kang Abi ya. Selamat sore buat Kang Deden Panta, selamat sore buat Kang Heruli Prakorm si tetenya, buat Mas Joko Taungu, buat itu tuh Maiis, Mami Papi Manini, buat Bang Len, buat Pak Ben, buat Kang Anjas Asgar ya, buat itu seperti Kang Ujeng Jay, buat Teh Lisna, buat Kang Basar, Pok Nuro, buat Mengayati Bali, buat Anibar, semoga cepat sembuh. Buat Teh Pia Senja, terima kasih Teh doanya, doa yang sama buat Teh ya. Buat Kang Budi, buat Teh Dela, buat Om Amar Servis juga, buat Kang Deden Gembol ya, buat Kang itu tuh Kangkung. Buat semuanya ah.
0: Oke. Okay. Boleh.
1: Spesial buat Teteh yang lagi tugas bareng Adita ya. Tetap semangat selalu bertugas sampai tuntas. Paling sayangnya buat Kinochan yang bareng si Au-Au ya. Terima kasih Teteh ya. Yeah. Ada enggak lagunya Teh?
0: Boleh ditunggu aja.
1: Oh iya, terima kopernya kasih
0: kan.
1: Ya. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siap. Terima kasih.
0: Di belakangnya
2: ada Kang Reza.
3: Halo.
0: Halo ha.
3: Yang pantun berlebihan penting.
0: Digajereng. Udah siap belum? Sekarang kan lagi viral tuh ya.
3: Udah siap.
0: Lagunya sepatu roda. Gusti. Siap digenjrengkan.
3: Oke. Okay.

0: Gendreng.
1: Jalan-jalan ke Semarang.
2: Yuk.
1: Jangan lupa beli roti. Dari dahulu sampai sekarang. Cuman si dia yang ada di hati.
2: Aduh, dia. Dia. Lagunya pengen apa?
1: Lagunya pengen ranjang, ranjang pengantin.
2: Oh, ranjang na anu besi nu ti kayu.
1: Anu ti kayu ya.
2: Asal jangan ranjang reot. Buat siapa kirim salamnya?
1: Ya, kalian juga ya. Yang senggol juga di senggol saja.
2: Iya, senggol saja.
1: Setahun. Selamat apa ya, Bang Ega juga selamat.
2: Oke. Okay.
1: Sorry. Sama si Cindrong. Terus buat Dewi Selasri juga ya. Terus buat Meli. Terus buat itu juga ya, Marin juga ya, Teolik juga. Bang Redang Ren juga ya. Terus buat Kang Anjas juga. Buat sama Novi juga yang punya Pangle juga ya.
0: Okay.
1: Gimana Anda juga. Buat siapa lagi ya?
0: Okay.
1: Buat si Manja yang terlupa kan ya gitu ya. Iya. Ikumin aja semuanya.
0: Boleh.
1: Bacanya buat yang lagi tugas. Ucapannya di Gendreng, Miko.
2: Waalaikumsalam. Jalan-jalan dengan kuda putihku.
0: Okay,
2: halo. Setiap sekolah dengan
3: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Goyang pantun Fortuna FM Gendreng euy.
2: Di Gendreng.
3: Halo, Teh Ini sama Adito.
2: Halo.
3: Yang selalu menemani Ben Fortuna semuanya ya.
2: Oh.
0: Gendreng.
2: Empok.
3: Berangkat ayo.
2: Empok udah siap belum? Mau belum ditanya.
3: Iya,
2: berangkat. Jangan-jangan
3: memakai Fortuna. Radio Sukabumi Fortuna FM. Ini tuh lagi pedasnya. Aduh,
2: Gendreng kenapa?
3: Lagi pedas ya, Is.
2: Apanya?
3: Ini mulutnya lagi pedas.
2: Oh, nggak mau.
3: Lagi makan bakso ya.
2: Oh, jadi sisa-sisa pedasnya masih nempel.
3: Iya, sisa-sisa pedas masih nempel, masih di lidah ya.
2: Atuh, nggak mau semangka we.
3: Ih, semangkanya masih di pasar.
2: Gusti,
3: ada juga ini teh.
2: Eta atuh es batu.
3: Ada, ya, gitu ya.
2: Es batu di iya.
3: Es batu ya.
2: Mana pantunnya?
3: Pantun enggak?
2: Nyapan mana? Pantun udah siap belum?
3: Udah siap.
2: Oke, pantunnya.
3: Gitu ya. Ke Surabaya membagikan itu ya.
2: Membagikan apa?
3: Membagikan suara ya. Jalannya ke jalan tol.
2: Ke Surabaya.
3: Sambil membawa itu tuh sekoteng ya. Di Fortuna ada Teh Ispa sama Adito. Yang lagi mandu
2: carita,
3: acara
2: iya,
3: selalu fix. Setia ya.
2: Gendreng eta pantun carita.
3: Carita eta.
2: Jadi teu kaki jalan-jalan naik beca dulu.
3: Sambungkan
2: aditonya. Tenanglah sambungkeun we lagu da hoyong naon atuh po? Po teh hoyong lagu naon?
3: Lagunya teh.
2: Oh, empo.
3: Janda tiga kali ya.
2: Hah?
0: Yang ketiga kali.
2: Yang ketiga, oke.
3: Iya.
2: Kedua emang ada, ketiga kali, ada, ya. Ketiga kali. Lebih iya. Pitilu mah cigana eueuhnya acana ya.
3: Eueuh eta mah. Wal aya eta cuman tiga kali.
2: Buat siapa atuh
3: eta lagu? Kirim salamnya buat Teh Aren ya. Teh Aren jangan sakit-sakitan terus atuh gairah ya.
2: Enggak dama.
3: Enjoy aja dibawa enjoy berdoa gitu. Yang
2: mudah-mudahan
3: Teh Aren selalu ya. Buat Mel, buat Mar, buat
2: jika kue potong hiu padahal namanya
3: buat itu tuh ya
2: oh, Mail,
3: buat Mail buat gitu, Manin buat Ben Bantas ya pasti bisa main
2: kenaon po
3: buat itu ya
2: si Umi.
3: Ini teh lagi gairah teh Isto.
2: Oh.
3: Lagi berbunga-bunga ya
2: alhamdulillah. Tos maka pedesan bergairah gitu ya, berbunga-bunga. Gitu ya. Langsung udah siap belum?
3: Mama Indah. Buat Mama Sam.
2: Bahasana burat empok.
3: Buat itu ya. Yang di sana
2: bergairah gitu.
4: Berikut banget ya, bergairah.
3: Pak Egi yang punya itu ya, bebe. Cinta banget eta ya ke orang eta. Ke orang mana eta teh Cikukulu cenah. Buat itu ya, buat Mama Rosinya juga, buat ADG, terus juga buat Kang Oopnya juga ya. Ah mau panjang-panjang alias enggak panjang-panjang.
2: Tapi
3: kepanjangannya ya
2: kali lebar luas sama dengan
3: aja.
2: Luas.
3: Gitu aja, terima kasih ya. Terima kasih sama Adito ya, sehat selalu ya.
2: Amin. Ucapannya
3: sama Po.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Salah.
2: Dibekap Wi.
4: Maaf ya, saudara Fortuna. Sama Mbak Isma juga mohon maaf nih.
2: Ayo sadari, kita lagu.
4: Kita lagu, udah
2: tiga. Oke deh, maaf. Udah siap belum?
4: Udah siap belum?
2: Genjrengkan dong.
4: Genjreng. Tapi setelah ini juga bakal muterin iklan ya Mbak ya. Jadi untuk saudara Fortuna jangan kemana-mana, tetapi goyang pantun Fortuna FM.
2: Genjreng.
4: Genjreng.

0: Mundur, mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: hai Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisia. Ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
7: Oi.
3: Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: itu Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 FM. Yeah.

0: Oke, yo. 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi.
1: Genjreng. Waktu tersisa karena sudah 50 menit ya, kita sapa aja yang sudah komen-komen di Facebook untuk kita absen saja sore hari ini hampuranya. Da kumaha deui atuh waktosna tostenya kapan?
0: Pak kicu.
1: Ada siapa saja? Oh. Itu salit. Rusuran. Putra Ariansa bahwa sel Mas Iro, Sabrosidin Fitri Imot, Oppo Kul, Teh Olivia, pagi-pagi Kusumawati Bu Mimi, Tumim Virgo, ya. Uti, Dadai, Sang Tuketut. Aduh Bu Mimi ini ada pantunnya bagus. Kemalabar naik beca dan bento. Apa kabar Baiswa dan Bang Dito? Kabar baik alhamdulillah. Lagu penutup kayaknya ya, Sambal Terasi lagunya kita pilih di antara Facebook itu.
0: Okay.
1: Sambal terasi paling enak dicocol sama antanan.
0: Sambal.
1: Atau enggak terong ungu atau terong hijau ya. Pokoknya selamat sore aja Bu Mimi. Baik Saudara Fortuna. Kalau gitu kita berdua pamit ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Oh iya tadi buat Mpok Nura lagunya hampura itu adanya lagu dari pop ya tadi.
0: Betul,
1: apa teh?
0: Jangan kan kalau Mpok Nura yang ketiga kali ya.
1: Cuman jangan sampai ketiga kali. Mungkin dua kali kali Mpok. Ayo dua kali mah dangdut ayah yang tiga kali. Meni nami doi sur-sur tuh ing kahiji kado oge. Aduh Mpok hampura tak ayahnya. Apa tadi teh judulnya teh dan cari di eta oge teh aya geuningan. Eta mah lagu pop.
0: Jangan.
1: Bisi salah deui hayang terlena, terngiang tah eta sok diragukan ngambil lirikna cigana teh.
0: Kae jamanya. Aduh.
1: Hampurannya po. Mohon maaf. Pokoknya buat semuanya yang kesempatan sore ini juga udah kirim pantun lewat Facebooknya, kita pilih satu aja. Saya Isbah Dahlan
0: dan saya Dita Prakasa.
1: Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

anti pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki Masjid Kufah. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufah. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

Oke, yo, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi, Genjreng. Oke, sudah Fortuna, tidak terasa ya sekarang tuh udah jam 5 nih, jam 5 lebih 16 menit. Dan sekarang kita ada di tanggal 1 ya, atau kita ada di awal bulan nih, pembuka bulan ya. Tanggal 1 Juli 2026. Gimana nih Sada Fortuna aktivitasnya hari ini? Semoga lancar terus sampai saat ini ya. Dari tadi pagi mungkin yang berbangun menjalani aktivitas, dan semoga lancar terus sampai nanti Sada Fortuna selesai atau tidur lah ya, istirahat. Oke, Sada Fortuna kali ini bersama saya Dito Prakasa di acaranya Obrolan Islami ya, atau Nuansa Islam mungkin ya. Nah, di sini Dito bakal muterin lagu-lagu pop religi ya. Jadi untuk Sada Fortuna, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetapi 90,7 Fortuna FM, genjreng.

kalau an hadza shirathi mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada Allah, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Okay, yo, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, ey. Okay, sudah Fortuna. Sekarang kita masih di acara yang sama. Dan juga nanti Dito bakal muterin azan untuk sudah Fortuna. Sekaligus mengingatkan lah ya, sedikit mengingatkan gitu.

sedikit cerita aja ya. Kalau misalkan setiap manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan, benar gak sih?

Jangan kan Soda Fortuna itu aja sekarang gitu ya, banyak banget yang namanya kesalahan ya, entah itu disengaja maupun tidak sengaja. Mungkin bagi kita kesalahan itu kayak bukan, jadi kayak mungkin ketika kita berbicara, kalau kata kita itu normal, oke lah gitu. Tapi gak tahu kan buat yang ngedenger, apakah itu menyayat hati atau menyakiti hati. Kan kita tidak tahu ya isi hati manusia itu kayak gimana. Ada juga kata-kata yang mengatakan manusia pada hakikatnya tidak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan. Tidak ada seorang pun yang menjalani hidup dengan sempurna. Setiap langkah selalu menjadi bagian dari proses belajar dan bertumbuh. Kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri, menjadi lebih bijaksana dan menghargai setiap pelajaran yang diberikan kehidupan. Oleh karena itu, janganlah terlalu cepat menghakimi kesalahan orang lain, karena kita pun memiliki kelemahan yang sama. Yang paling mulia bukanlah mereka yang tidak pernah berbuat salah, melainkan mereka yang berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab atasnya, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa manusia yang sempurna dan manusia yang benar-benar yang benar itu bukan manusia yang tidak pernah salah ya, tapi manusia yang berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan berusaha menjadi lebih baik. Jadi untuk Soda Fortuna yang ngerasa kayak ketika ngelakuin kesalahan, aduh, gue salah misal, jangan ngerasa gitu. Ketika kita mempunyai kesalahan kepada orang lain, alangkah baiknya kita mengakui kesalahan itu, terus kita meminta maaf. Itu mungkin lebih ke apa ya namanya, lebih ke tanggung jawab kita lah ya. Tanggung jawab kita untuk kita meminta maaf ke orang ini ketika kita berbuat salah gitu, berbuat kesalahan. Dan dari situ kita juga harus belajar, jangan stuck di situ-situ aja ya. Kita juga harus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita sudah membuat kesalahan kepada seseorang dan kita sudah meminta maaf, jangan diulangi lagi kesalahannya. Tapi kita berusaha menjadi lebih baik, mencoba mengerti lah ya, mengerti ke seseorang ini.

Soalnya percaya nggak percaya, kalau kita lebih mengerti ke sesama manusia atau ya tetangga, teman, kerabat, keluarga, semuanya lah gitu. Ketika kita lebih mengerti ke perasaan dia, dia pun akan merasa sebaliknya gitu. Soalnya bukan apa-apa, ini pengalaman dari Dito pribadi ya. Dulu itu Dito orangnya bukan tipikal orang yang gak enakan, jadi asal nyeplos gitu. Kalau misalkan lagi bercanda, lagi main, itu asal nyeplos. Tapi di situ kayak ada yang ngeganjel. Dito tuh kayak ngerasa, aduh, apa ya gitu, kayak ada yang ganjel. Kenapa gitu? Dicari-cari nggak tahu. Cuman makin kesini kok keingetan ya kata-kata yang tadi diucapin tuh, kayaknya berlebihan gitu. Tapi kan dari situ kita belajar buat memahami perasaan manusia. Gak semua orang itu sama dan gak semua orang itu bisa diperlakukan seperti itu. Kayak misal Dito ke teman Dito yang udah deket nih, seenaknya gitu. Cuman kan kalau misalkan kita baru ketemu sama orang terus kita udah ngerasa deket, gak mungkin dong kita juga memperlakukan orang ini sama kayak teman dekat kita yang kita udah tahu sifatnya gitu. Untuk teman dekat kita ini, jadi untuk Saudara Fortuna, belajar lebih baik itu seru loh. Enggak, bukan berarti kayak, kan kadang juga ada yang mikir kayak, ah mana oge tuh mikiran orang, mereka orang mikiran mana. Iya enggak sih? Cuman kayak belajar sedikit aja tentang mengerti orang, tentang mengerti sifat manusia itu kayak, wah, seru juga ya ternyata ya. Wah, kayak lebih enjoy aja gitu hidupnya. Kita ngerti perasaan dia, dia ngerti perasaan kita, itu kayak ngeklop. Kemistrinya itu dapet. Kemistri gak tuh. Gitu lah. Jadi berani mengakui kesalahan, terus bertanggung jawab atas kesalahan kita, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, itu suatu kunci lah. Kunci kita menuju kehidupan yang bisa dibilang tenang, tanpa memikirkan kayak kita berbuat kesalahan ya. Kalau kita tidak bertanggung jawab atau kita tidak menjadi lebih baik, itu suka kepikiran kan. Nah itu bisa mengurangi lah, mengurangi beban hidup kita udah memberat tambah, terus bikin kesalahan ke orang lain ya, gak bertanggung jawab, makin berat. Jadi bertanggung jawab terus menjadi yang lebih baik itu satu kunci lah, satu kunci dari seribu kunci. Dari banyaknya masalah kita, anggaplah masalah kita itu gembok. Dari banyaknya masalah kita gitu, kunci yang perlu, kunci yang perlu solusi. Nah, yang tadi kita bicarakan itu adalah salah satu kunci dari seribu gembok yang ada di kehidupan kita.

Ah, mungkin segitu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Karena di sini juga ada kewajiban buat muterin lagu ya. Bukan kewajiban sih. Gak mungkin dong kita ngobrol terus. Mungkin juga ada yang kayak, apaan sih so asik banget. Mohon maaf ya Saudara Fortuna ya. Karena Dito itu orangnya sebenarnya suka cerita. Kalau kesah Dito di kehidupannya sebenarnya suka cerita, butuh solusi, butuh pendapat gitu. Nah, ini salah satu kuncinya. Tapi daripada kasihkan gitu ya nanti yang ada Dito curhat, mending kita dengerin lagu dulu deh. Oke, lagu kali ini ada dari Opik ya, Rapuh. Dan untuk Saudara Fortuna jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng, guys.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan maghrib untuk wilayah.

Oke, yo, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi Genjreng Tidak terasa ya, sudah Fortuna, waktu sudah menunjukkan pukul jam 17 lebih 58 menit. Jadi pertemuan kita kali ini juga akan selesai, tepatnya itu 2 menit lagi. Untuk sudah Fortuna yang sedang menjalankan ibadah, selamat menjalankan ya. Untuk yang tidak, mari kita mengobrol. Dito juga abis ini mau sholat dulu ya. Dan mungkin kita akan tutup acaranya untuk kali ini dulu. Dan untuk Saudara Fortuna, terima kasih sudah menemani Dito dari jam 5 sampai jam 6 ya. Dari siang malah sama Dito. Jangan bosan-bosan ya. Nanti juga bakal ketemu sama Dito lagi setelah ini di jam 6 sampai jam 7 di Gita Senja ya.

Intinya, Dito terima kasih banyak banget untuk Saudara Fortuna yang udah nemenin deh. Dan kalau begitu mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena salahnya itu dari Dito pribadi dan benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Saudara Fortuna, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan bertemu kembali ya, seperti yang udah Dito, apa namanya, udah Dito kasih tahu. Dan kalau begitu, ini dia lagu terakhir untuk acara kali ini, ada Jalan Lurus dari Gita Gutawa. Kalau begitu, saya Dito Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Kamera.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngelihat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep kemana?
0: Hadap sini aja.
1: Oh, jangan.

Okay, yo, 90,7 Fortuna FM dan ya Bang Genjreng dari Sukabumi, Genjreng. Okay, Sada Fortuna, gimana aktivitasnya di malam ini? Semoga lancar terus ya. Dan semoga yang kita inginkan tercapai di hari ini. Kalau yang belum, bisa ya, masih bisa. Waktu perjalanan masih panjang. Oke, Sada Fortuna, selamat malam ya. Kembali lagi bersama saya Dito Prakasa di acaranya Gita Senja ya, karaoke Gita Senja. Di karaoke ini kita sampai jam 7 ya. Oke, sebelum kita angkat telepon lagi. Kita angkat telepon enggak sih nih Dito? Lupa ingat nih, karena Dito jarang banget ya ada di program ini. Sekarang Dito lagi ngegantiin Kang Ido. Oke, kalau begitu kita ambil aman dulu kali ya. Jadi langsung aja kita genjrengkan lagi lagu yang udah Dito list di sini. Sekaligus juga kita bakal muterin iklan ya. Jadi untuk Sada Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng aja.

0: pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
4: 90,7 Fortune FFM.

Oke, yo 90,7 Fortune FM Radio Bang Genjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, ey. Oke, sudah Fortuna. Aduh, tidak terasa ya. Sekarang waktu udah menunjukkan jam 18:44 nih. Jadi pertemuan kita juga akan selesai tepatnya itu sekitar 16 menitan lagi ya. Ya, pas di jam 7 gitu pertemuan kita akan selesai. Dan untuk Saudara Fortuna, terima kasih udah nemenin Dito dari jam 1 ya. Dari jam 1 sampai

Salahnya itu datang dari Dito sendiri ya. Intinya terima kasih, dan untuk Sedap Fortuna jaga terus kesehatannya ya. Yang sedang di perjalanan jangan sampai mengantuk ya, jangan sampai ngelamun. Karena tadi sekitar jam 5 ya, Dito itu dapat kabar kalau misalkan Bang Ido itu jatuh ya dari motor. Kita doakan semoga kabarnya sehat selalu, baik selalu ya. Dan juga semoga cepat disembuhkan ya. Dan juga tadi dapat kabar dari Bang Idonya sendiri kalau misalkan itu valid dan itu benar. Terus juga itu tuh terjadi pagi ya, tadi bilangnya itu pagi. Cuman baru dapat kabar itu sore. Intinya kita doakan yang terbaik buat Bang Ido, semoga bisa cepat siaran kembali dan cepat bisa menemani Saudara Fortuna kembali ya. Oke, kalau begitu kita tutup acara kali ini di Karaoke Gita Senja bersama Dito. Kalau begitu saya Dito Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: chết thế này. Rulai ki CEO yang menyamar jadi perempuan gila. Oh batu giok, ini batu giok 200 triliun.
1: Perlu digosek.
0: Iya gila joget gini.

bekerja sebagai buruh adalah suatu kebanggaan. Suatu hari, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di awal masa hijrah merasa sangat lapar. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mencari kerja di Madinah, tetapi beliau tidak berhasil memperoleh pekerjaan. Kemudian beliau pergi ke sebuah desa yang letaknya kurang lebih 12 km di luar kota Madinah. Dan di sana beliau melihat seorang wanita sedang mengaduk tanah dan menanti seorang buruh yang dapat membantunya. Imam Ali alaihissalam pun mendatanginya untuk melamar pekerjaan di situ. Setelah pembicaraan, ditetapkanlah bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam diberi tugas menimba air dari sumur, dan sebagai imbalan dari setiap ember air yang diambil adalah satu biji buah korma. Dari pekerjaan itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memperoleh 16 biji buah korma. Kemudian setelah itu beliau pulang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sambil menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua manusia suci itu menikmati kurma hasil tetesan keringat menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia itu.

0: Jalan Bangkit 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21, di mana untuk malam hari ini, hari yang pertama ya di bulan Juli. Ya. Ya, betul ya.
1: Oke, sebentar. Aduh, ini belum dialihkan. Nah, ini.
0: Ya, di bulan Juli 2026, di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini ketemu lagi bersama Rizal Nosa di acara Usang Berkesan. Dan seperti biasa, kita akan mengundang saudara Fortuna untuk berbagi cerita-cerita masa lalu ya. Kenangan-kenangan masa lalu, apakah itu kenangan pahit atau manis, tapi yang jelas kita berbagi di acara Usang Berkesan, dan sekaligus juga bisa request lagu yang diinginkan ya. Ditunggu sampai jam 9 malam. Mau telepon langsung boleh, mau ke Facebook juga boleh, karena Bang Kar juga udah posting di Facebook ya, di Usang Berkesan. Oke, ditunggu sampai tuntas jam 9 malam. Genjreng euy.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 7 lebih 32 menit dan kita akan mencoba untuk membacakan yang sudah komen di Facebook. Ada siapa aja nih? Yang pertama dari Ngaji Diri. Terima kasih Ngaji Diri dari Cisaat katanya. Lagi ngegenjreng. Oke, terima kasih Ngaji Diri. Kemudian juga Apai R Apai. Lagi ngegenjreng juga. Kemudian juga Iis Aisyah dari kawasan Pelabuhan Ratu. Selamat malam Bang Hari. Oke, selamat malam kembali. Kemudian juga dari Meliandri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, Puncak Puyem ya. Terima kasih Meli. Kemudian juga Tumium Virgo. Terima kasih dari Medan. Dan juga Fitri Haryati alias Fitri Imu Cikaret, di sini pengen request lagunya Krisdayanti, Mencintaimu. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial. Ini ada paling sayang spesial nih buat suami bawel A. Erwin Ijem yang lagi kerja di Brunei. Ya, mantapnya di sini buat Bahar yang ganteng. Oke. Oke, terima kasih Fitri. Kemudian juga Peggy Kusmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa katanya? Oh ya, selamat malam Bang Hari. Cuma gitu aja. Terus juga Cameng Mustika. Selamat malam. Salam Rahayu Adik Hari. Oh, ini dari Samplangan Gianyar Bali ya. Makasih Cameng Mustika dari Samplangan Gianyar Bali. Kemudian juga Kakek Kuinara dari Bali Utara. Terima kasih. Kemudian dari Ipung Sapuro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Aji. Selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu. Amin. Terus juga dari Sab Rasidin. Ini dari Tembung Sumut ya, dari Tembung Sumut. Cuma gitu aja. Kemudian dari Reni Rentina. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Ini dari Medan, lagi ngegenjreng juga. Oke, terima kasih. Tuh, bentar nih. Saya alihkan dulu ya. Nah, ini. Terima kasih untuk Reni Rentina dari Medan. Kemudian juga Wahyu Effendi. Wahyu Effendi ini alias Wahyu Tahu mungkin ya. Wahyu Tahu. Oh iya betul ya, dari pabrik tahu Haji Maman Cisaat katanya nih. Apa nih, lagi males ngomong soalnya belum gajian. Aduh gila. Terima kasih Wahyu Tahu ya. Kemudian juga Ujeng J. Ujeng J, malam Bang Hari, request lagunya dari Desi Retasari, Tenda Biru, dan cerita masa lalu. Dulu kalau ketemu sama cewek suka di perkebunan teh. Ya, dulu tempat tersebut populer dengan sebutan PTP dan PTH. Tempat nongkrong ngabuburit, foto-foto. Dan sekarang setelah jadi perkebunan sawit, tempat yang dulunya itu sejuk, rame, dan kini menjadi sepi. Takut bang sekarang mah. Kalau lewat juga katanya. Itu kenangan masa lalu ya, penuh dengan kenangan yang paling indah dan berkesan. Salam buat Teh Meliandri dan juga Mama Rita. Makasih Bang Hari. Oke, sama-sama. Terima kasih ya. Aduh, sekarang udah jadi pohonnya beda ya, jadi agak serem kesana lewatnya. Iya. Aduh ilah. Tena Biru lagunya ya, siap lah ya. Desi Ratnasari, Tenda Biru. Nah ini nih, Tenda Biru waktu itu booming juga gitu ya. Oke, terima kasih untuk Ujeng J. Kemudian dari siapa nih? Ya banyak yang masuk ya. Dari Putra Andriansah. Ini Putra Andriansah dari Jawa Tengah. Oke, terima kasih Jawa Tengah Pekalongan ya.
Putra Andriansah. Kemudian juga Bendahari, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Hari, ini dari Permata Hijau, Permai. Oke, terima kasih. Terus juga Mama Rita, usang berkesan ginjreng eh. Nah, malam ini BH mau cerita nih waktu masih sekolah SD. Apa katanya nih ya? Tiap hari Sabtu, nah ini ceritanya ya. Tiap hari Sabtu suka disuruh olahraga sama guru khusus olahraga. Tapi olahraganya yang enggak disukai MR alias Mama Rita, yaitu lari atau push up. Olahraga yang paling MR enggak suka karena capek banget. Suka kali kiben kalau lari teh. Kalau mau olahraga tuh jangan makan dulu ya. Biasanya seperti itu ya. Suka kali kiben katanya Bang Hari. Aduh, ya, suka kali kiben. Dan push up berat ya, berat angkat badannya. Tapi guru suka maksa, yang akhirnya Mama Rita suka enggak sekolah kalau waktu olahraga itu. Sekali aja Bang ceritanya, lagunya Bukit Berbunga. Oke, Bukit Ber, siap, ada itu teh ya. Bukit Berbunga. Salah lagi deh. Bukit, nah ini Bukit Berbunganya dari ini ya, dipilihkan sama Bang dari Uci Bing Selamat. Oke, terima kasih untuk Mama Rita. Maklum Bang katanya. Oh bukan maklum, tapi mau kirim salam Bang buat Mama Mika, kemudian juga Awang Balon, Dewi Surastri, Meliandri, Ujeng Jay. Makasih BH. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk MR yang sudah berbagi cerita tentang olahraga. Olahraga yang tidak disukai begitu. Dua ya. Lari dan juga push up. Kemudian juga Abah Wesa Samplangan, Gianyar Bali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan bahagia. Kemudian juga dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Oke, terima kasih untuk Abah Wesel. Kemudian juga Kakek Kuinara, ini dari kawasan Bali Utara. Dan mamanya Sera juga, terima kasih mamanya Sera, ini mengirimkan stiker acungan jempol ya. Acungan jempol satu. Terus juga dari Muhammad Alika Al Padrin. Muhammad Alika Al Padrin, usang berkesan Fortuna FM Genjering E. Selamat malam Bang Hari, pengen cerita nih ya. Dulu waktu liburan ke Pelabuhan Ratu, aku pernah berenang. Mau berenang ke laut tapi gak berani karena waktu itu gelombangnya gede banget. Jadinya aku jalan-jalan aja itu.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam.

0: pinggang. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindringna di Sukabumi.

Di acara Dokcin sementara waktu tinggal 10 menit lagi, 10 menit ya, 20 menit lagi menjelang jam 10 malam. Dan kita akan buka di Facebook nih, ada siapa nih yang sudah bergabung. Oh iya, dari Bobo. Bobo, terima kasih Bobo. Dokter Cinta Genjring, terima kasih buat Bobo ya. Kemudian juga Fatriani Zen, sama ini juga Dokter Cinta Genjring. Iqbal Maulana, nah ini Iqbal Maulana mungkin ikutan nih ya. Iqbal, sebentar Iqbal ya, kita akan baca nih Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM Genjring, mau ikutan ah buat saudara saya Bang Hari katanya, namanya Puput, alamat di Limus Nunggal, status janda, pekerjaan ibu rumah tangga, umur 35 tahun ya. Umur 35 tahun dan di sini usia yang dicari oleh Puput 30 tahun ke atas. Kalau ada yang minat silahkan hubungi nomor Puput 0838 6268 3196. Makasih ya Bang Hari. Oke, sama-sama. Terima kasih Iqbal Maulana, saudaranya pengen ikutan katanya ya, namanya Puput, alamat di Limus Nunganangling, statusnya janda. Kemudian juga Reni Rentina, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini lagi ngegenjreng dari Medan. Dan juga Tumium Virgo dari Mabar Medan ya, warga Mabar Medan, terima kasih Tumium Virgo yang sudah komen. Kemudian juga Neni Mariani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Dokcin Fortuna FM Genjring, malam Bang Hari, semoga sehat selalu. Ini dari kawasan Bayangkara ya, Bayangkara atas, Nyumput, Saalit. Nyimak nih sambil rebahan, hadir buat pencari cinta sejati. Semangat terus, jangan menyerah, semoga mendapatkan jodoh cinta sejatinya yang baik, setia dan jujur, saling percaya. Itu kuncinya. Zaman sekarang jangan memandang rupa, yang penting giat, rajin bekerja, tanggung jawab penuh, pasti ada jodohnya masing-masing. Pokoknya semangat, semangat, semangat ya. Semangatnya banyak katanya. Dan juga banyak berdoa. Cuma begitu aja Bang komennya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Neni Mariani. Kemudian juga Muhammad Kevin Pahrezi, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Ini nyimak aja Bang, dan salam kenal. Ini dari Muhammad Kevin Fauzi, Pahrezi ya. Oke, terima kasih ya. Dan juga terima kasih untuk korban fitnah DAS, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM Genjring, semangat katanya buat pencari cinta sejati. Ini dari Bunga Melur Takokak. Nyimak terus Fortuna, Fortuna Genjreng. Terima kasih, bertugas sampai tuntas buat Bang Hari. Oke, terima kasih. Dan terakhir dari Dumayanti, malam Mas Hari. Ini dari warga Stabat Langkat Sumut yang lagi Genjreng juga. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah komen di Facebook. Dan hanya beberapa orang saja yang ikutan di acara Dokcin ya, terutama untuk Puput yang mudah-mudahan malam ini bisa menemukan seseorang yang tentunya bisa dijadikan sebagai pendamping hidup. Genjreng

Oke, sementara waktu tinggal 8 menit lagi menjelang jam 10 di acara Doktrin untuk malam hari ini. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus Hari Sanosa mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriannya.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gendring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 12 ya. Untuk malam hari ini 1 Juli 2026 kita ketemu lagi di acara update status bersama Risa Rosa. Dan seperti biasa, telepon bisa dipergunakan untuk request lagu dan juga say hey sampai jam 12 ya.

0: Oke, sementara waktu baru 15 menit bergulir dari jam 10 dan itulah sebuah lagu kembali dari Boy Ardiansah ya. Tiada Celah merupakan ini hit single teranyar begitu. Oke, sementara selamat malam buat yang punya nama Fajri dan juga Citra ya. Marin juga selamat malam, terus juga Ahmad Brother. Sekali lagi Ahmad Brother, nantilah insya Allah pada hari Sabtu kalau memang waktu ada kita bisa meluncur ya untuk ke Ahmad Brother. Dan juga selamat malam ini untuk DM Teh Olive dan juga untuk Mais ya, Meliandri, dan juga selamat malam untuk Mak Enti ya. Semoga malam ini sedang mendengarkan. Teh Anibar juga yang masih sakit, Teh Anibar ya. Aduh, ilah. Kita akan coba terima telepon nih. Halo, selamat malam.
1: Malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Fortnite ya. Ini nggak kemari.
0: Aduh, Herlan.
1: Ya.
0: Sehat ya.
1: Oh, sehat alhamdulillah bang Ari.
0: Oke, langsung lagu ah.
1: Siap. Lagunya mah itu aja. Dari itu teh. Itulah biasa yang tunggu, jangan tunggu lama-lama ya.
0: Oh iya, itu judulnya, jangan tunggu lama. Boleh.
1: Kirim salamnya buat Teh Ranti ya. Kita lupa Teh Ranti teh. Kita merigiran nyinggol jalan setahunan sini. Karena udah hari menuju emut masuk di senggol Teh Ranti itu teh.
0: Iya.
1: Ya buat Teh Dela juga ya. Buat Kang Egi juga ya, barengan si cintanya. Terus juga buat Paos bareng sama Nurul juga. Buat Teh Aren, buat Teh Anibar, buat Teh Olive, buat Kang Budi juga ya. Terus juga buat Pak Ben, buat Kang Abi, terus juga buat Kang Irfan, Kang Nopir, buat Teh Vanilla, buat Teh Asti. Buat semuanya aja.
0: Boleh.
1: Siap buat Bang Arya aja ya.
0: Oke.
1: Siap buat Bang Arya. Itu aja Bang Arya.
0: Yuk.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Untuk ADG, selamat malam ADG ya. Halo, selamat malam.
2: Malam juga. Update status Fortnite and Kicering.
0: Oke, Mus.
2: Apa?
0: Kabar baik ya malam ini?
2: Baik, gimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah gitu. Tuh, dia ya. Lagi siaran, lagi sehat.
2: Oh, tadi juga dari dengerin dari Dokin juga.
0: Oke.
2: Langsung aja. Terakhir kan kita baca.
0: Lagu apa tuh lagunya?
2: Lupa ingatannya.
0: Oh, lupa ingatan kuburan.
2: Setia Band.
0: Oh, Setia Band-nya?
2: Setia Band apa ST12-nya?
0: Lupa ingat.
2: Setia Band kayak nama band mari. Yang baru deh.
0: Oh, belum ada. Ada juga lupa ingat kuburan.
2: Kayaknya udah ada.
0: Setia Band-nya ST12.
2: Antara ST12 antara Setia Band kayak nama Teh Nino juga itu. Di hari Minggu.
0: Oh, enggak ada Enggak ada.
2: Enggak ada. Liodra aja seganya tuh ya.
0: Lupa ingatan ya.
2: Hah?
0: Bentar ya.
2: Pokoknya.
0: Iya, betul, tidak ada.
2: Dari Liodra aja tuh ya.
0: Liodra.
2: Yang teganya ya.
0: Boleh.
2: Kirim salamnya buat Herlan Nurhadi barusan ya. Buat malah buat DG juga, buat Den Bantas semuanya, buat Taren, Olin, Marin juga, Tenelian juga, buat Emano, buat malam Pergaman Galon, Ahmad Servis juga, buat nanti juga ya, buat malam. Diku majalah bahan buat semuanya, buat malam.
0: Oke.
2: Buat sehat. Spesialnya baru menghadiah ya.
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu ya, Pak ya.
0: Amin.
2: Sendiri. Ucapannya ada status pertunangan yang kincering ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam.
3: Halo juga. Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Update status Fortnite FM.
2: Kincering ini.
0: Den.
3: Ya.
0: Aduh, ADG ulah sok gitu ang kemah.
3: Nah, sok gitu kumaha itu ya.
0: Eta ngabibitan Nasgor.
3: telepon memilih lapar tadi ya.
0: Wah.
3: Aduh, dipajangkan, dipajangkan udut yang kopi. Aduh, mantap.
0: Lukanya.
3: Lapar ya, lapar. Cicing
0: lagi. Ya, mau baturnya hoker. Lapar tuh tidak berangkat ke depan ada buru-buru tehnya beli apa gorengan gitu. Goreng bala-bala, goreng pisang, leupeut gitu. Ah, udah bak.
3: Coba sendiri di portal.
0: Aduh,
3: lamun on air-nya
0: pun yang lain. Lamun duaan mah genah gitu. Orang bisa beli nasi goreng lama ge nyantai dah aya ieu gitu.
3: Aya ieu nya. Heeh. Lah sendiri dari tadi udah usang berkesan
0: coba. Coba.
3: Ugoh. Tapi 12 maluan ditemenin sekarang lah.
0: Duganya.
3: Udut masih kene ada, kopi masih ada di sini.
0: Ini kalau mau ditemenin ke sini dateng, baru itu temenin. Kalau ditemenin di rumah mah ada hanya sebagai pendengar gitu,
3: merenang. Bukan di rumah, ini malah lagi di pos 2.
0: Nah, di pos 2 juga. Ini di lagi denger nih pokoknya sampai tuntas gitu. Kalau temenin mah datang ke dia temenin.
3: Pan ada kan? Nah, kalau informasi, kalau mau nemenin, kalau ada nggak ada siapa-siapa baru bisa meluncur.
0: Luganya.
3: Tugas ini kan lagi tugas. Besok libur kan?
0: Libur
3: Mau jadi ke sana teh?
0: Insya Allah kita lihat tuh kan mau ini mau naikin antena.
3: Oh gitu.
0: Mm-mm, ada tugas.
3: Antena yang mana di rumah?
0: Ada tugas.
3: Oh antena yang mana?
0: Itu teman dari Cianjur.
3: Bukannya kemarin teh waktu dicek teh?
0: Bukan.
3: Oh bukan.
0: Ini lagu apa dulu nih?
3: Lagunya ingin memeluk dirimu aja lah.
0: Ingin memeluk
3: dirimu dari yang baru.
0: Oh, ingin memeluk dirimu Dorman teh banyak.
3: Dari Dorman bukan dari Mus Mulya dibuka.
0: Bukan si Mus barusan udah tak ingin usai lagu nate naon bieu teh?
3: Usah
0: naon usah emang naon gini Liodra nya teganya kau.
3: Teganya kau nya Laki itu Mus. Sesama Sohima Mus. Aduh udah lama zaman AM Monoreo Mus. Mus Mas malamnya Mus ya. Terus buat Den Bantas, buat Teh Ruli juga, terus buat Putri Pandira, Mat Poh Nura juga selamat malam. Terus buat Nolfir, Meli Andri, Marin, Mais, Jejule, Lisna, Mama Davi,
0: Mama Davi,
3: buat Egi, Herlan Nurhadi,
0: Waong,
3: buat artis, acar artis,
0: Waong kirim Waong.
3: Oh Waong, ayo Waong bersama Mama Nurul. Panganten anyar diuk ngarendengnya. Nah, selamat malam. Terus buat Wahyu Tahu, Edi Tahu juga. Tak lupa buat Dewi ya, Dewi Surastri. Terus buat Peggy, lagi aktif Peggy. Selamat malam buat Peggy di kawasan Benteng ya. Terus buat yang ada di kawasan Bayangkara juga, selamat malam Ranti, Om Jansen, Mama Ion. Terus buat siapa teh, Kang Suntana, King Basar juga, itu tuh Kang Ateng juga selamat malam, buat Adedi juga selamat malam Adedi, buat yang ada grup RFC juga selamat malam, buat Nita, ada kan dari Nita ini?
0: Ada. Terus Geopani?
3: Enggak, Pani juga lagi stay tune, Geopani.
0: Geopani.
3: Katanya pengen kopdar nanti ke Fortuna semua ya.
0: Terus ada lagi Mbak Luka.
3: Mbak Luka, Evan juga sama Evan ya.
0: Evan.
3: Buat Eloy juga.
0: Eloy.
3: Juga sama buat Susi, buat Ipai Ravana juga. Buat M3 Super, buat Mang Feli juga. Mus, nanti gabung Mus di grup RFC ya Mus ya. Fans Remaja Fortuna Club. Aduh, RFC. Buat Mus Mulyadi, selamat malam Mus ya. Nanti dikondisikan kata Nita pingin kokoh muslim nanti di Fortuna katanya ya. Buat yang macet tugas, terima kasih lagunya ini khusus yang ada di rumah aja saya selalu. buat ayam macam tu kan. Oh ini Manini bersama Mami habis ngamuk ah.
0: Manini.
3: Manini insyaallah. Kalau ada waktu Bang Hari mau ngajak ke situ ke Manini, mau ngambil jagung. Mau ngambil jagung
0: kok. Udah-udah.
3: Mau wi bolet.
0: Sakarung.
3: Sakarung. Sakarung nama di gue dia bisa dia kayak mau karungnya di dia.
0: Bawanya.
3: Ayo loba karungnya di dia.
0: Sip lah kalau gitu. Insyaallah.
3: Ya Manini.
0: Emang adeknya besok enggak kemana-mana?
3: Besok si papa juga sore ya, sekitar jam asar kita mau jemput di sana.
0: Iya,
3: nah,
0: iya.
3: Pulang malam dapat apa?
0: Iya.
3: Sampai besok mau libur tugas.
0: Libur.
3: Bisa tugas malam gitu. Besok di sini kan tugasnya jam dari jam 6 sore. Kalau bisa di pusat, di dua jam bisa malam juga nggak apa-apa.
0: Dan sekalian gitu. ADG orang ke puncak ke Bogor.
3: Ayo.
0: Orang nguriling gue kayak itu.
3: Ayo lah.
0: Balik jalan Cianjur.
3: Bener, siap.
0: Nanti.
3: Benar, tempatnya tenang lah.
0: Tenang, weh. Tama orang ngopi kayak di puncak.
3: Nah gitu. Orang nyimpang di puncak kita, ayo, jadinya bawa turan.
0: Ayanya?
3: Aya.
0: Ade. Bener ya aslina?
3: Ayo orang tinggal telepon.
0: Telepon ke mana ini?
3: Juga mana ini milu.
0: Lain maksudnya mana ini udah kemana-mana gitu ADG aja nggak hari kadinya nyimpang ke puncak ke Bogor gitu.
3: Suka udah enak mana ini naik gitu on air. Mudah-mudahan aja ya.
0: Amin.
3: Oh tuh Teh Aren lupa tuh Teh Aren kamisnya Teh Aren selamat malam Teh Aren. Oke terima kasih dengan ucapannya. Update status Fortuna FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke terima kasih ya. Untuk ADG, aduh ini. Untuk cucu, selamat malam cu. Semoga malam ini sehat ya. Jadi gak kemana-mana malam ini di rumah saja. Ya sambil menikmati cemilan-cemilan yang ada lah gitu. Kalau di sini cemilan udah habis tadi gorengan genjreng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna Panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

0: Oke, sementara waktu tinggal 11 menit lagi dan itulah sebuah lagu milik dari Keisha ya. Enakan lagunya ya. Enak-enak lagu ini malam ini yang request ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Fortuna Engine.
0: Eva.
1: Iya, gimana Bang Haji?
0: Eva gimana? Oh, kabar baik. Apa belum ngantuk?
1: Ya.
0: Belum ngantuk ya?
1: Belum, ini tuh lagi dengerin musik Radio Fortuna.
0: Iya, belum ngantuk. Berarti kalau belum ngantuk pengen request lagu apa nih?
1: Pengen lagu ini aja. Cinta Sampai Mati, Utopia.
0: Bukan Kangen Band.
1: Hah? Bukan, pengen Cinta Sampai Mati aja.
0: Iya, Cinta Sampai Mati tapi dari
1: Utopia aja.
0: Utopia?
1: Iya.
0: Cinta Sampai Mati mah cumanya ada dari Kangen Band.
1: Enggak, yang cewek Utopia.
0: Terus
1: ada
0: juga

0: Mau pentutun aja.
1: Boleh, boleh.
0: Spesial buat Bang Haji ya, yang selalu nemenin Radio Fortuna setia sampai malam.
1: Oke, ya.
0: Sayang dan cintanya buat seseorangnya yang ada di Bang Bara ya, Bejong Konting.
1: Aduh, eta. Yang baru?
0: Iya.
1: Yang kemarin udah bubar.
0: Keluar lagi itu mungkin.
1: Bubar gitu, bubar.
0: Iya, bubaran.
1: Oke, oke, kalau begitu
0: buat semua aja ya yang ada di grup Gendang Rampak ya. Salam salam kenal dari Repa Mutiara.
1: Iya.
0: Ucapannya. Terima kasih Bang Haji. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya lagi. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM genjreng euy. Bang Haji gimana kabarnya?
1: Baik, Egi. Egi lagunya apa?
2: Lagunya pengen itu ah. Tadi pohon euy. Pengen mencintaimu sampai mati dari Utopia.
1: Mencintaimu sampai mati ya?
2: Iya.
1: Jadi Utopia.
2: Iya, ada.
1: Coba Utopia kayak bentar nih, Utopia teh Utopia adanya
2: mencintaimu sampai mati. Mati.
1: Oh, ada itu mah. Kalau tadi Repa teh lagu apa teh Repa teh?
2: Eta.
1: Oh, ada mencintaimu sampai mati.
2: Iya. Itu Mutiara teh eta pesan lagu na teh.
1: Oh, ada.
2: Ah, gimana? Ganti gitu lamun ku eta mah.
1: Enggak sepen si Eva lagunya My Heart dirimu mencintaimu sampai mati. Nah,
2: gitu we. Kirim salamnya buat yang barusan. Terus buat Mamah Ranti, Teh Anibar, Mamah Rindu, Mamah Pak Is, Teh Meliandri, Teh Jule, Teh Olivia Senja, Maman Apero Yuni Sebelah, Teh Nurma, Teh Lisna, Teh Dewi Sulastri, Teh Aren, Manini, Kang DG, Kang Deden Bantas, Kang Jopir Santana, Kang Herlan, Kang Reja,
1: yeah.
2: Mama Sam, Mama Nura, terus buat Bang Len, Joko Wew, terus buat Wak Aong, Kang Fajri Teh Citra, Kang Abi Cikunul DM, terus buat Pak Ben,
1: Egi,
2: ya,
1: sebetulnya Bahri ke warung dulunya.
2: Buat semuanya saja. Spesialnya buat Bang Haji aja, semoga saya terlalu. Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Warga warung itu jadi . Terima kasih. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Apa status waktu nerang genjeng gue?
1: Aduh, iya Kang Santana. Sehatnya.
3: Alhamdulillah Pak itu.
1: Alhamdulillah. Tapi ini ngomong-ngomong di sana cuaca kumah dingin tuh.
3: Cerah teh hareudang.
1: Hareudang ya. Di Sukabumi dingin keluar teh astagfirullah. Nitis-tis tiris. Nitis pisan.
3: Baru.
1: Kumaha tadi mah cenah? Tadi mah di informasi di puncak poe mah kumaha cenah meuli tiris pisan.
3: Oh, pasti daerah eta mah tiris.
1: Ayeuna nah, geus di Sukabumi juga sekarang aduh tirisnya banget.
3: Oh iya.
1: Hangatnya.
3: Ya.
1: Sip lah kalau begitu. Boleh Kang Santana anu kasep.
3: Amin.
1: Lagu naon dia?
3: Ya itu aja lah. Andai tak berpisah lah.
1: Andai
3: tak berpisah Reina.
1: Andai tak berpisah.
3: Ya.
1: Reina.
3: Ya.
1: Reina, ku cinta padamu. Sok atuh kirim salam.
3: Ya, sambusannya lagi Saripudin.
1: Kade ulang-ulang.
3: Ya, Teh Oli.
1: Ulang-ulang centul.
3: Oh, Marindu Leandri.
1: Kumaha tuh Kang Santana? Kadenya bagus tuh Fortuna.
3: Alhamdulillah.
1: Bagusnya.
3: Pinjreng.
1: Oke.
3: Teh Aren, Kang Basar. Kak Waong.
1: Waong.
3: Terus kak itu tuh Putri Panila.

0: Mafia. Kang Asun.
1: Kang Santana.
0: Kang Bang.
1: Bang Hari perlu ke warung Ratong.
0: Ya, Terlangkung.
1: Terlangkungnya.
0: Iya.
1: Bisi gitu. Bisi dinya masih kena kurang kirim loba gitu. Bahari ke warung heula. Kemana deh teh? Bisi arek dinya kurang kirim keneh gitu ta. Kurang kirim loba gitu. Bahari ke warung.
0: Ya, Deden Bantan.
1: Duh, mah itu jadi uhan. Kius mulai Kang Santan deh. Kang Santana?
0: Uhan.
1: Nah, ya.
0: Ya, di kesadaran lagi dikumpul.
1: Duh, wadih.
0: Memasam.
1: Nah, ayo. Ya.
0: Marita. Gitu. Oh, Nura. Nah, kesadaran dikumpul. Ya, ada katanya paling indah. Kalau ke rumah, matuh, oh, baru kasu.
1: Kesadaran, Mama Marita. Kesadaran. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Apa status
2: konsumen Indonesia?
1: Ari Kang Santana. Kalau ditentu Riku. Pugu, weh, itu kesadaran apa cina? Apa itu pemarita cina? Kesadaran waong. Kesadaran cina teh olip nih. Jadi seri. Aku kesadaran tapi nama. Ibu aku awal lebih ti aww.
2: Mengpeng
1: iya tete. Mengpeng batu karunya. Masalah lepan masalah lila sakedeung gitu maksudna mah mun lila teuing pan batur karunya. Abong geus telep lepan lila nya telep lepan teh nya. Ieu usuk teu ngari
2: wae. Abang sekarang mah ngagreng-greng kalau tadi mah waduh kayak ada angin teh aningan.
1: Irah.
2: Ya yang tadi yang siang teh ya, tadi teteh ulit teh terus teh bilang gitu.
1: Oh iya.
2: Katanya mau dibilangin ke abang, katanya gitu kan tadi?
1: Enggak tahu, Bang Hari enggak ada laporan.
2: Oh, enggak ada laporan?
1: Heeh.
2: Oh, padahal tadi mah kayak itu kayak ada angin gitu.
1: Ngajiosnya.
2: Oh, ngajios.
1: Oh.
2: Jadi ada suara radio orang lain gitu nih.
1: Heeh, oh, benar. Aduh.
2: Sekarang mah tapi ngegenjreng, Bang.
1: Atuh saheun nelepona oge mun ngegenjreng.
2: Nyata
1: kitu. Geunya. Teh gua. Kade ye ulah kos Kang Santana ye.
2: Moah.
1: Sok lagu anu mah, tong lo sering.
2: Aye lagu na teh kana mun ganti mah sok.
1: Salah.
2: Saheun jeung salah judul.
1: Oh, judul eta aya ge tengah-tengah.
2: Kan
1: bukan kitu emerenan. Sok naon atuh ayeuna ieu?
2: Tetah yangna naon disebut pamiyaros biasa.
1: Ya awewe teh. Geus anu nya mah lumpur dan berlian lah.
2: Tah kitu we itulah pokona mah eta mah kumaha penyiar we ieu mah. Soalna lah sok bising kita salah judul cenah.
1: Sok coba nu lain sok selain ti eta coba lumpur dan berlian apa coba kira-kira?
2: Pan obat rinduku.
1: Ah bener tah mah aya. Nu lain ulah eta wae.
2: Geus si lumpur.
1: Lagu teh
2: kirim salam nama ka Kang Santana tanya kan
1: untuk lumpur dan berlian selalu untuk selamanya obat rindungan tilu eta.
2: Gae lah. Anu mana we diputerkeun ah. Pokona antara eta we.
1: Ah, di Bandung.
2: Namanya atuh tilu warna mah meureun.
1: Ana eta nu apal teh tilu lagu eta we aduh.
2: Lain nu apal teh tilu lagu eta lamun anu lain teh nyeta usuk salah wae.
1: Teh eta teh apa? Teh ngarana apa? Aduh.
2: Lain teh apa puguhanna teh teh?
1: Salah.
2: Dan salahnya teh salah wae cenah kitu. Wah cenata mulai si centil naik cenahnya.
1: Kade ulah nurutan si Santana ye.
2: Oh buat Marin, pan dia teh buat Kang Santana, buat Marin, buat Meli ya, buat Manini.
1: Tok coba dangguk
2: buat DM Marin. Buat Kang Budi ya.
1: Marin pengen ngomong langsung.
2: Tina. Egi tadi teh ya ADG.
1: Karena cili Karen. Langsung ye, ini kan nyawan itu.
2: Nah untuk nyawan nyawan.
1: Eh kum, eh kesadayana, kum sadaya.
2: Oh, ya, apa mau awak kaki dua awong ya, Tanibar ya, salah. Tanibar semoga lekas sembuh ya, Tanibar.
1: Mawakanya.
2: Buat Mbak Yuni mawaka tuh buat Kang Mus Mulyadi itu Irfan.
1: Kalau mau mawaka, kalau kalau mawaka ngomong kum kesadayana, weh itu.
2: Kang Aema mawaka tuh itu mah.
1: Dia mawakanya.
2: Mawaka
1: mun lamun mawaka
2: dan bantasnya
1: Bang Hari ada ka warung heula Bang Hari ka warung beli kopi ya.
2: Mau apa kau nama buat teh kita bangkang pak jadinya, bukan buat semua aja, tapi nah, dibereskan. Bereskan. Pakai spesial tau.
1: Pakai, tau perlu. Bisa ada kirim kirim kan. Kene wae gitu, bisa ada kirim kirim lagi, kurang kirim lagi. Bahannya ke warung ya, kita ya, pakai motor kan jus, sakitnya nggak luhur, pakai motor jus, ya gitu mulai rokok,
2: mulai rokok. Ini itu apa teh Dela, semoga lekas sembuh Dela.
1: Bisa ada kirim kirim lagi. Sok kirim kirim lagi. Ayah kene misalnya, mau ayah kene, balik ayah nyokot motor ya, ada kembali kopi, ada rokok, luhur gitu, tak lamun ada kirim kirim lah. Bisa gue mau saya tanya gitu. Oke, okay, gitu, oke. Okay.
2: Meli rokok mah ke warung. Ucapannya tidak kata yang paling indah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh, ginjreng.

Halo saudara Fortuna, nama saya Kang Maman Apero dari Cisere. Jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Fortuna. Pang genjreng nari sukomi, genjreng, genjreng, eeeh.

0: Oke, sementara waktu sudah jam 11 lebih 24 menit. Kita kembali lagi di update status ya untuk malam hari ini. Ini hari yang pertama di bulan Juli 2026. Selamat malam untuk cucu yang malam ini masih nongkrong di depan radio ya. Untuk yang lagi sakit, semoga lekas sembuh saja. Halo, selamat malam.
1: Malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Maman Apero, anu Kasep, iya, turun Pakistan ke mana wae Kasep?
1: Kurang sehat lah lagi.
0: Kurang sehat ya.
1: Iya.
0: Aduh, syukurlah. Ini kapan udah nih? Mau main lagi? Ah, nyata udah lama. Lama nih,
1: udah bertahun.
0: Udah ada mau 5 tahun mah ya.
1: Iya. Pas periode ya.
0: Sehat tuh, Haji. Alhamdulillah.
1: Ya, terima kasih buat sehatnya ya. Terus.
0: Amin, mudah-mudahan lah gitu. Untuk Kang Maman juga sehat sekarang mah.
1: Iya, terima
0: kasih. Itu tiga nama tambah Kasep we ya. Duganya.
1: Udah cuwir. Kasep udah lama.
0: Lagu apa nih lagu nih?
1: Lagunya Ilusi Bertepi dari Hijab Laut.
0: Oh iya.
1: Kirim buat, ya, boleh?
0: Boleh.
1: Kirim buat Ratu, buat Elvia, buat Ega sama cintanya. Wow, Santana, Basar, dan Mantas. Buat ya pokoknya buat semuanya aja deh. Spesialnya buat Bang Haji, semoga sehat selalu.
0: Bita ya ucapannya, bitanya artisnya bitanya.
1: Ya.
0: Ucapan artis biasa nanti.
1: Buat artis. Semoga Bang Haji sehat selalu aja, insya Allah pasti ketemu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini lagi nguping ini ya. Iya. Nisa, iya. Hmm.

0: Ya udah, satu lagi ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Update status fotonya yang gini kan, guys.
1: Genjreng juga. Teh Jule, pengen lagu apa nih Jule?
2: Menunggumu sampai akhir.
1: Menunggu sampai
2: akhir.
1: Buat siapa menunggu?
2: Buat saudara Fortuna aja yang masih mendengarkan acara update status. Selamat mendengarkan. Buat abang yang lagi kerja, Bang Hari, selamat bekerja.
1: Menunggu sampai akhir, siapa yang nyanyinya?
2: Sana-sanan.
1: Menungkra ya, menunggu ke ya, ketik ke keluar.
2: Sana-sanan enggak keluar.
1: Bentar, kemarin pernahnya?
2: Sering.
1: Sana-sanan. Nah jadi hese. Menunggu sampai akhir hidup. Oh itu ya.
2: Iya.
1: Coba-coba. Boleh menunggu, boleh.
2: Ya. Salam buat keluarga ya, Bang ya. Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Bang Hari lebih ngetiknya ya. Lebih G-nya lebih satu, jadi susah keluar. Ya udah. Terima kasih aja buat semuanya. Aduh. Satu lagi deh, kasihan nih. Ya, assalamualaikum.
3: Assalam. Apa sesuatu tertunaik im gemereng.
1: Aduh, Man ini. Oke, lagu apa nih Man ini?
3: Lagu nama Kumawe di Bareana Sun Salah rekomen sate.
1: Sok atuh kirim salam buat siapa?
3: Kirim salam buat Neng Jule Tanu Bio. Neng Aren.
1: Terus.
3: Neng Olive, Neng Mel. Sekarang dari Mama Rindu, Mama Ranti, Maiz. Sekarang dari Waong, Pak Ben, Api Udin, Kang Santana, Kang Reja, Kang Surya, Kang Basar, Kang BG, tadi si Arek hadir.
1: Arek, sebenarnya besok sama Bang Hari kesana, mau ke Bogor sekalian.
3: Kang AM, kuping konyola gerak, kuping konyola kelanya. Kang AM, Kang Anjas, Bang Len. Wah geng-geng. Sekarang dari ta ayah Denny
1: besok.
3: Maman Apero.
1: Jangan kemana-mana besok.
3: Tadi Neng Lisna Asahadei atau ibu-ibu ngwe sarang Bapak Marwan sarang ibu na.
1: Bukannya nah, besok
3: mau nini cek kamar kurma leminggunu itunya. Boga jagung.
1: Aduh.
3: Boga jagung kami ngunu itu teh gening. Kan malam jagung cek manini teh. Padahal itu teh pangirim ting orang mana.
1: Oh, jadi malam kah itu Bang Hari jeng adeg itu mau ayah jagung munya.
3: Itu teh pangirim. Den, itu teh pangirim. Itu teh
1: batal den, batal.
3: Itu teh anu cenah. Seun ka manini, manini nak mung.
1: Ada ge mah jadi ah ke Bogor teh jagongna eueuh.
3: Tong jagong ke ari usum bubuahan ka dieu mah.
1: Yang jagong yang boleh sampeun kitu.
3: Wah, manini teh eta teh pangirim. Pangirim ke Sokaru teh breng jong baru dak teh di bareuleum. Umi cenah lamun hayang cenah jeung nu meuleum lamun jeng meuleum jeng nu merena meureun bunga heunya ada mung umi mah
1: urang. Aduh adege mah jadi adege
3: geus sabar teh teh teh anu gogoheun ka manini manini na mung manini na mung teh geus sabara kali ngirim nape
1: nah yang kasatu yang kasaha
3: ari aya kirim ari aya ngirim mah dikirimkeun ka dina.
1: Lain eta mani lamun embung mah kasaha atuh hayangna kasaha.
3: Ada embung kasaha oge.
1: Oh jadi moa.
3: Di baheula oge. Keur laleutik budak. Lamun daek mah keur laleutik budak we ngara aya nu maraban budak. Ngan mani ni mah budak geus galede. Embung.
1: Geus embung.
3: Embung ka mamana ge mani ni mah embung.
1: Geus atuh
3: kenang diri.
1: Lamun kitu cara nama kena Bang Hari sama adege moa jadi ka Bogor teh. Geus
3: aduh. Nya jadi sakelicik.
1: Lantaran jagong lagi beak eueuh.
3: Nya eta. Jadi aya nu ngirim deui mah dikirimkan.
1: Kirimkan ke Bang Hari, tak mau ngirim dari mana nama.
2: Mesti
1: kayak misteri itu nama. Enggak salah, ucapan tuh, ucapan cuma ucapan. Ucapan nama guys.
3: Kawan mutiaran. Anu kaset, anu ganteng, anu bagus. Iya, iya, iya. Adi, tiwan ini. Assalamualaikum.
1: Aduh. ADG, ADG. Mau jadi ADG berangkat ke Bogor teh ah geus anak lagi beberes di rumah den ah. Mau jadi ADG ah. Ya. ADG, ADG. Oke lah. ADG, ADG. Ke. Mana tadi? Tahu aja. Iya. Jadi ADG ADG batal ADG berangkat ke Bogor teh. Tadinya mau nganterin barang sekalian gitu. Nganterin barang ke Bogor, nguling ke Puncak, pulang ke Cianjur, langsung ke Sukabumi gitu. Tapi mau ke Bogor tadinya mau nyimpang dulu ke Manini. Tapi dah den, teu aya den, jagong nage den, waktu menang mere cenah den teh hiji laki nu hayangkeun ke Manini ngan mainna embung gitu den.

0: Bismillahirrahmanirrahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 12. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari Bang Heri apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama, update status. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering dari Sukabumi, Genjrengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing, selamat pagi, good morning. Ya, hari Kamis manis 2 Juli 2026. Kita mulai dengan saya Ispadalan di Warawiri Fortuna FM, Genjrengan.

0: Pantura FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

pegang. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan

dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Everybody in the house, let your hands up. 97.7

107.9 FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, oi, di Genjreng. Saudara Fortuna, untuk Anda yang hari ini bertepatan dengan hari lahir Borojol Ngajuru, W-nya Mat Milat, pokok nama di mana wae ayana saha wae di mana we. Selamat ulang tahun, berkah selalu hidup dan kehidupannya, umurnya, rezekinya, kesehatannya, bahagia dunia akhirat, amin. All the best pokok namanya. Saha wae anu ayana teh nuju Ngajuru ngaborojol, berarti kanggo anakna. Anu 40 tahun ka ditu kitanya di tanggal 2 Juli ngajuru dijurukeun kitu ku indungna. Wilujeng. Semangat pagi hari ini saudara Fortuna yang baru bergabung di 90.7 Fortuna FM pastinya. Ya, semangat untuk seperti biasa rutinitas aktivitas Anda lakukan, jalankan, jangan lupa afirmasi terbaik, doa terbaik Anda pagi hari ini. Ya, semoga dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Baik, seperti biasa hari Kamis manis, Isma sendiri. Oh, no problemo. Rekan Isma lagi kebetulan lagi kurang sehat. Digubrak kamar itu Kang Ridho teh digubrak tina motor. Alias jatuh gitu tanya. Dak cenah seueur lobang nu berlobang-lobang. Oh, lobang nu berlobang, jalan nu berlobang sugannya. Nya kudu hati-hati sareng fokus nya Jang Ridho. Entong nahuleng. Bari ngadaweung. Ari ngadaweung teh sok ieu teh Olip, wilujeng ejing. Pagi Teh Oli, pucak pa ya, selamat pagi Teh Mel, Marin, Ekon, Teh Dela juga selamat pagi oleh Jeng Enji. Buat semuanya pagi hari, Pok Nura juga ya udah miss call pagi hari ini oleh Jeng Enji, selamat pagi. Pagi semuanya yang sudah selalu setia di 90.7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id. Yang baru gabung juga

Ya, seperti biasa untuk warawiri kita kan ada prakicu ya, perakiran cuaca untuk pagi hari ini. Yuk. Pastinya udah siap belum? Udah siap belum? Tetep udah siap dong, harus siap ya. Siap gak siap, harus siap menjalani kehidupan ini di hari Kamis manis 2 Juli 2026. Secara meskipun prakicu pagi hari ini mau terang, mau berkabut, mau hujan ringan ya, tetep harus semangat. Nah untuk hari Kamis ini ternyata kota Sukabumi ya berkabut, kabut, kabut. Kabut biasanya tanda halodo, biasa namanya. Isuk-isuk tuh kayak kabut, cina halodo. Daku maha nyelecep geningan sainate, berarti cerah, bercak burinang seperti kemarin-kemarin. Ya di Gunung Puyuh hari ini prakiknya di 2 Juli 2026. Gunung Puyuh, kabut atau asap ya. Aduh, hati-hati nih. Berasap, apa yang berasap? Yang berkabut 18-26 derajat Celcius untuk Gunung Puyuh. Sama sebenarnya Cikole. Citamiang 19-26 derajat Celcius kabutnya. Berkabut, kabut, kabut. Warudoyong 19-26, sama kayak Citamiang. Baros, baros, sama juga 19-26 derajat Celcius untuk kabut pagi hari ini. Lembur Situ juga, suhu yang sama, Cibareum juga. Jadi hari ini semuanya untuk di kotanya kompak ya, kabut atau asap dengan suhu yang masing-masing hampir sama. Tidak jauh berbeda maksudnya. Untuk kota kita ke kabupaten ya, selamat pagi yang ada di kabupaten semuanya. Wilujeng Enjing, Pelara, Pelabuhan Ratu, Taish Aisyah, Wajangkis, Brahma Kumbara, Kang Jackson ya juga ya. Terus juga Kang Joko, Badarsa, Geopark Celetu, selamat pagi Wilujeng, Mama Rita, King Basarnya juga selamat pagi di kawasan.

anjing. Berakhirnya untuk kabupatennya pagi hari ini ya, Labuan Ratu ternyata udaranya kabur di 21 sampai 29 derajat Celcius, tapi cerah ya. Kayaknya sunrise sudah mulai nampak ya dari tadi. Simpenan, berawan hari ini 20 sampai 28 derajat Celcius. Cikakaknya

Panunggal hari ini berkabut juga, Cidahu sama dengan suhu yang sama di 19-26 derajat Celcius aja. Ke Bandungan, kabut 18-25 derajat Celcius. Waluran udaranya kabur, Jampang Kulon juga udaranya kabur. Ciemas cerah berawan, wih, Ciemas dicerah berawan 22-29 derajat Celcius hari ini ya. Namanya aja udah Ciemas, emas, cerah ya. Tapi kan ngomong-ngomong emas tuh lagi turun kemarin ya. Oh, tapi gak apa-apa, tetap semangat meskipun turun. Kalibundar udara kabur pagi hari ini ya. 20-26 derajat Celcius. Surade cerah berawan. Cibitung berawan. Ciracap cerah berawan. 24-28 derajat Celcius. Gunung-gurunya kabut.

kabut. Kagak ranten, udaranya kabur. 20-25 derajat Celcius. Suara kembarnya udara kabur. Halo, udah berarti ya. Cidolok, berawan. Hari ini Cidadap, berawan. Tegal Bulat juga, berawan. Cimanggu hari ini udaranya kabur. Ciamber berkabut. 18-26 derajat Celcius aja ya. Jadi untuk di kabupatennya bervariasi. Kita syukuri, nikmati aja udara pagi, cuaca pagi. Ya alhamdulillah masih bisa merasakan semua itu. Wa syukurilah. Banyak bersyukur pastinya ya.

0: Baik, 90,7 FM. Selamat pagi, selamat kawasan Cijangkar. Teh Ani baru, cengai selamat pagi ya. Terus juga Teh Ani, TH, Mama Eha ya, selamat pagi lu jeng Ejing. Kawasan Cijangkar semuanya. Teh Neng juga udah lama gak ada kabar, Teh Neng. Mama Syifa di Ciaun. Selamat pagi Repa Mutiara juga selamat pagi. Wilujeng Ejing, Buda Widi. Selamat pagi, supaya juga untuk kawasan Tutuh-Tutuh, Bu Mimi, Bojong Genteng tuh, Bojong Lopang, Mama Bungsu kemana aja, selamat pagi, sehat-sehat selalu ya, Ma. Terus juga Cibarekbek, Mama Nanda, selamat pagi Lujung Enjing juga gak ketinggalan. Terus siapa lagi? Jampang Tengah, Pak Jampangan, Terisma, Abana Kami, Riki Wanto, Sageranten, wih, Lujung Enjing. Karang Tengah, Po Ita, Kang Mu, selamat pagi. Po Emi, Sunda Wenang, Lujung Enjing, selamat pagi juga. Teh Dewi Endang, Terus juga Teh Is, Aisyah di Kawasan. Teh Is, Aisyah mah di Plara ya. Teh Is, di Cibadak ada. Selamat pagi aja. Ada juga Bojong Longok, Ma Ici, Lujung Enjing, selamat pagi. Mama Fonti di Taman Bahagia. Ya, selamat pagi buat semua-semuanya. Terus juga pagi hari ini Teh Asti, Caringin, Teh Citra, juga Lujung Enjing, selamat pagi. Wih, Lujung Enjing. Saudara Fortuna, nanti ya, di akhirat itu akan ada orang yang terkejut dengan pahalanya yang sangat banyak. Kenapa? Iya, satu saat nanti di akhirat akan ada orang yang terkejut dengan pahalanya yang sangat banyak. Dia bertanya kepada Allah, ya, dari mana pahala ini ya Allah? Lalu Allah menjawab, dari orang-orang yang menghinamu, memfitnahmu, menzolimimu, dan menyakitimu dengan lisannya. Maka berhati-hatilah dalam memperlakukan seseorang, baik ucapan maupun jari-jemari kita. Jangan merasa bangga sudah menyakiti orang lain. Mungkin kamu aman di dunia. Tapi yang namanya hukum Allah itu yang paling adil.
1: Iya.
0: Serem kali.